0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kita mau cek-ceki CCTV dulu ya.
1: Iya, kita udah jam 7 saatnya kita cek-ceki CCTV ya.
0: Yes, dimulai dari
1: Simpang B.
0: Simpang Indonesia.
1: Nah, ini terpantau rame ya.
0: Rame. Lampu merah aja tapi
1: lampu
0: ya.
1: Lampu merah aja tapi ya.
0: Tapi lancar sih di sini, jarang macet-macet.
1: Iya, seperti biasa ini padatnya hanya lampu merah aja.
0: Yes.
1: Terus kita geser di Bundaran Madani, ini terpantau rame lancar ya.
0: Rame ya dari arah Glayel menuju ke Ocarina, rame.
1: Dari
0: Batam Center menuju ke Glayel juga.
1: Ya, rame juga.
0: Rame ya pagi hari ini ya.
1: Antri pom bensin juga ya.
0: Ada juga tuh antrian. Di situ suka antri panjang loh pom bensin.
1: Betul.
0: Ya. Kita cek lagi.
1: Ini
0: di Pura.
1: Pura ya, Casablanca nggak bisa dibuka ya.
0: Nggak bisa dibuka ya.
1: Pura terpantau rame lancar. Tadi ada laporan dari Manda ya.
0: Amanda tadi bilangnya di situ agak padat ya flyover. Nah ini aku mau bilang, nah di jalan dari apa namanya
1: Tiban
0: itu menuju ke flyover itu kan dia agak menyempit ya ketika di flyover.
1: Ah ya, I see.
0: Makanya di situ ada kepadatan jalan. Sama aku notice juga kemarin itu di jalan di depan UIB itu kan baru diaspal ya.
1: Yeah.
0: Nah itu masih ada selisih jalannya itu loh.
1: Oh.
0: Jadi kalian hati-hati kalau misalnya naik motor takut nyalip kesimpret gitu loh bannya.
1: Soalnya
0: kemarin itu aku naik motor kan lumayan jarak antar aspal baru sama aspal lamanya.
1: Bahaya sih memang. Ada
0: berbahaya.
1: Juga selisih aspal juga di sana depan MTC.
0: Oh, depan MTC ya.
1: Sabtu kemarin aku dari Nongsa kan. Itu barusan di aspal. Biasanya kan dua jalur aja tuh dari
0: MTC.
1: Jadi sekarang sisi yang ketiganya itu yang biasa di beton itu
0: yang
1: udah
0: di
1: aspal.
0: Oh, udah di aspal ya.
1: Nah, cuman selisih masih.
0: Nah, itu dia.
1: Ada orang dari lampu merah pertigaan Nongsa sana udah keambil kiri tuh.
0: Nah,
1: takutnya selisih kan.
0: Nah, itu dia. Itu tuh bahaya banget
1: bahaya
0: itu
1: banget,
0: karena gapnya lumayan. Kalau kamu laju gitu kan terus mau ambil jalan bisa
1: jatuh
0: bergoyang begitu kalau,
1: ya kalau ini juga sisinya agak tinggi bisa jatuh juga loh itu
0: bisa jatuh kan makanya jangan nyalip-nyalip deket banget gitu kendaraannya
1: pelan-pelan aja lah
0: makanya
1: mending gak usah lewat jalur yang baru dulu lah
0: itu tapi jalur yang baru tuh buat ke Baloi dia
1: gitu.
0: Kalau yang di depan UIB
1: yang ini
0: jadi,
1: masih belum ya
0: ketika mau naik ke flyover kalian ambil jalur yang tengah aja
1: nah itu dia informasinya. Nah ini satu lagi ada dari tanjakan Sotling ya.
0: Sotling.
1: Seperti biasa nih rame lancar yang dari arah Tiban Sekupang menuju ke arah Pura ya.
0: Tapi dari Batam Center menuju ke Tiban juga rame.
1: Rame ya, ya betul. Rame. Gak tahu pada berubah kali kantornya.
0: Iya, banyak juga yang di Sekupang ya kantornya.
1: Iya.
0: Kita cek lagi di mana?
1: Kita cek lagi depan pos damkar.
0: Pos damkar rame lancar ya.
1: Rame lancar.
0: Dua-duanya ya. Enggak dua-dua sih. Berapa itu 10 ruas jalan?
1: 10 ruas jalan. Panjang kali.
0: Gede banget.
1: Gede.
0: Jadi aku kalau misalnya naik motor kan, aku tuh kayak deg-degan gitu. Itu loh mau ambil jalan karena kita kan dari lampu merah KDA tuh kau tahu ya mau menuju ke K Square
1: ya itu kan kita yang dari arah Nongsa sana kan
0: kenceng itu makanya aku deg-degan mau ambil kiri kan kita naik motor kiri
1: tapi kau ngerasa juga nggak sih di sini
0: ya
1: waktu mau konser kemarin ke Temenggung putar balik depan Panbil itu kan kencang-kencang tuh dari arah
0: itu kencang kali.
1: Wah, itu...
0: tapi itu kan aku nggak bawa motor sendiri.
1: Iya sih. Tapi aku juga harus kerasa loh di bonceng pun juga seram di situ.
0: Iya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Apalagi kalau mau belok mau ngambil jalan, nah itu dilihat yang lurusnya. Karena kadang yang lurusnya.
1: Yang lurusnya nggak dilihat.
0: Kencang kali.
1: Kencang kali.
0: Jadi
1: betul.
0: Harus dilihat jangan lihat ke belakang saja ke belakang.
1: Karena beda putaran balik.
0: Iya, sama juga dengan hidup dapat.
1: Iya.
0: Sesekali kita melihat ke belakang.
1: Betul.
0: Jangan maju ke depan. Terus ya
1: jangan ngelihat ke atas terus.
0: Hei, lihat ke bawah sedikit.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, apa ini? Pelajaran hidup apa ini?
1: Iya, pagi-pagi kayak gini ya. Apa karena kita lapar ya?
0: Mungkin. Udah mulai halu kita. Ya Allah, nanti deh kalian lapor ya.
1: Ya, seperti biasa lapor aja di Instagram kita di @prodabatam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: lupa bawa uang tunai. Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, dibalik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Serius Pada.
1: Ya, selamat pagi teman Perdua.
0: Yes, kita mau kita habis MCU banget.
1: Iya, habis dicolok darahnya.
0: Yes, yeah, semuanya tadi ambil 2 tabung ya.
1: 2 iya, 2 tabung kecil ya, bukan tabung besar ya.
0: Tipismu jernih enggak?
1: Jernih, aku minum.
0: Berarti bagus, enggak ada hidrasi. Iya. Kalau misalnya kuning banget itu berarti betul, kurang minum ya.
1: Tadi apa kau yang kurang? Mata ya?
0: Mata, aku gak kelihatan yang kecil-kecil
1: sama
0: banget itu.
1: Sama aku yang kecil-kecil gak kelihatan.
0: Karena tempatnya salah, kena bias lampu.
1: Iya.
0: Biasanya aku kelihatan.
1: Ya, ya sudahlah ya.
0: Buta warnamu aman?
1: Aman dong,
0: aman,
1: alhamdulillah.
0: Ya. By the way, tadi kita sempat rilis tema ya. Iya.
1: Apa tuh?
0: Tema kita tuh tadi, kalau misalnya mau travel, apa yang paling bikin OVT?
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama over bagasi.
1: Over bagasi.
0: Gak ada yang pilih, nol. Yang kedua over budget sih, 40%.
1: Itu pasti sih kayaknya.
0: Terus overstay.
1: Overstay.
0: 20%.
1: Kadang iya, kadang enggak, tergantung.
0: Kadang yang ditakutin overstay itu, cutinya itu udah habis ya kan?
1: Itu
0: tapi kita harus overstay karena mungkin pesawat di delay atau apa.
1: Force major mungkin atau
0: ya
1: apa
0: kan?
1: Ya.
0: Atau over excited.
1: Ah, itu.
0: Ternyata balance antara over budget sama over excited.
1: Ah.
0: Kalau komentarnya dari Azad, takut gak sesuai ekspektasi malah bad mood.
1: Ya juga.
0: Gitu
1: tuh.
0: Ya, kalau misalnya
1: lihat
0: over excited.
1: Lihat di Instagram, Instagramable ya.
0: Nah, biasanya tuh suka kayak gitu kan tempat-tempat wisata. Kalau di Instagram itu kan kadang mereka pakai filter.
1: Iya, lagi.
0: Jadi kelihatannya kayak lebih hijau, lebih biru gitu. Padahal kesana B aja.
1: B aja.
0: Nah itu, kita harus melihat review dari Warlock ya. Kalau dari In Blue, kalap beli oleh-oleh katanya.
1: Nah,
0: dia takut over budget.
1: Over budget.
0: Nah. Lo kok takut yang mana?
1: Aku.
0: Yes.
1: Kalau terbang naik pesawat sih yang aku takutin over bagasi.
0: Over bagasi ya kan, nambahnya lumayan ya.
1: Nambahnya lumayan buat kita jajan selama liburan.
0: Nah itu dia, makanya beli tuh yang untuk timbangan.
1: Iya, aku udah ada timbangan sih.
0: Timbangan koper.
1: Kadang beberapa ya entah mungkin timbangan kita yang salah atau mungkin timbangan di tempat itu
0: selisih. Makanya jangan mepet.
1: Iya
0: ya kan, kalau misalnya
1: dia
0: 20 bagasinya kok spare lah.
1: Betul.
0: 2 kilo atau 1 kilo.
1: Makanya aku selalu kalau misal pergi aku spare 2-3 kilo.
0: Eh by the way, ini last siaranmu ya.
1: Iya.
0: Dia gak akan siaran guys sampai
1: akhir bulan.
0: Kita doakan bersama-sama ya, semoga perjalanan religimu berjalan lancar.
1: Amin.
0: Dia mau umroh guys.
1: Insya Allah.
0: Doain apa ya guys. Jadi this is your last ya.
1: Yes.
0: Your last, tapi nanti tanggal
1: 20 akhir bulan lah aku udah
0: balik. Akhir bulan balik lagi. Ya, semoga aku menyusul, jangan lupa sebut
1: Amin.
0: Namaku.
1: Amin ya.
0: Di depan Ka'bah.
1: Nanti titip doa WA aja ya.
0: Iya, doa ya. Berbayar enggak itu?
1: Oh, enggak. Mau dibuka tarif apa?
0: Nanti dibuka tarif untuk mendoakan ya guys.
1: Enggak
0: ya.
1: Dong,
0: ya, semoga lancar ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Doanya aja.
0: Nanti langsung berangkat banget ini dia guys.
1: Ya, langsung cabut gue.
0: Iya, pamit dulu lah ya.
1: Ya, kita berdua pamit kalau gitu ya.
0: Pamit ya. Nanti kamu bakal ditemenin sama Manda.
1: Ya, jangan lupa nanti juga ada Mukre ya.
0: Yes, udah kreatif. Ya. Aku besok nemenin kamu di Muda
1: siang,
0: Kreatif
1: ya.
0: Siang ya. Oke.
1: Okay.
0: Pamit.
1: Ya, kita berdua pamit. See you next.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

10:02 saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Capaian ini terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 emas. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari Rahmat Erwin Abdullah di nomor men's 75 kg angkat besi. Ia mencatat angkatan 206 kg pada clean and jerk dan total 366 kg yang menjadi rekor dunia, Asia, dan Asian Games. Dua catatan tersebut menghasilkan 6 rekor sekaligus karena masing-masing tercatat sebagai rekor dunia, Asia, dan juga Asian Games. Rahmat juga memastikan medali emas untuk Indonesia melalui penampilannya tersebut. Panjat tebing turut menyumbangkan 2 catatan rekor pada nomor speed. Aditya Tri Syahri memperbarui rekor Asian Games setelah mencatat waktu 4,62 detik, lebih cepat dari catatan sebelumnya 4,95 detik. Selain rekor, Indonesia juga mencatat sejumlah sejarah baru di Aichi Nagoya. Bulu tangkis beregu putra kembali meraih emas Asian Games setelah penantian panjang. Dengan hasil tersebut, Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi ajang yang menghadirkan medali sekaligus sejumlah catatan baru bagi Indonesia. Capaian ini menjadi bagian dari perjalanan atlet Indonesia menuju kompetisi olahraga internasional berikutnya. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029. Sequel film animasi ini akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya. Sebelumnya, film pertama K-pop Demon Hunters dirilis Netflix pada 2025. Film ini kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan ini membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop. Penayangan ulang dalam format sing-along meraup sekitar $19 juta Amerika Serikat dalam 2 hari. Hasil ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi film original Netflix di bioskop. K-pop Demon Hunters bahkan menjadi film original Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office. Sebelumnya Netflix cenderung memberikan masa tayang terbatas untuk film-film originalnya di bioskop. Film biasanya hanya diputar selama sekitar 1 minggu sebelum tersedia di layanan streaming. Strategi ini sempat mendapat kritik dari sejumlah pemilik bioskop. Netflix kemudian mulai memberikan ruang lebih besar bagi beberapa filmnya untuk tayang di layar lebar. Demikian Info Pro 2, coming up next, Pro 2 Hitlist.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: musik paling hits cuma di sini.
1: ...105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya, edisi 5 Oktober 2026. Sudah lama tidak berjumpa di hari Senin ya teman Pro 2 ya, karena jarang-jarang aku masuk di hari Senin ya. Dan buat kamu yang mau request lagu menemani aktivitas kamu di hari pertama minggu ini, di hari Senin, kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Mau lagu barat boleh, lagu Indonesia boleh, pokoknya selama lagunya itu ada di bank datanya Pro 2 nih, nanti pasti aku puterin buat kamu ya. Kalau gitu Manda tunggu requestan dari kamu.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, Manda masih mau lanjut lagi nih ya bacain requestan kamu yang udah masuk di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Ini ada dari @DwiArianti nih, katanya siang kak mau request lagunya Tiara Andini kata, yang judulnya Merasa Indah. Siap, lagunya sudah Manda siapin, ditunggu habis ini ya. Dan juga satu lagi ada dari @NisaAulia, katanya kak mau request lagunya Astaga Bercanda, Akbar Calai dan juga Mingse. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu habis ini ya. Kalau gitu langsung aja kali ya Manda puterin dua lagunya ini buat kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tuh

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

105,5 FM Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin lagunya Spot dari Zico ya, teman Pro 2 ya. Dan ini menandai sudah sampai di segmen terakhir dari Pro 2 Hitlist nih, edisi 5 Oktober 2026. Mana mau pamit dulu, terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan juga sudah request ya teman Pro 2 ya. Buat yang belum sempat dibacain requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya. Karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 ya. Nanti habis ini Mana bakal kembali menemani kamu di Santai Siang. Kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu owner kuliner di Batam gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kamu pantengin aja di jam 12 di segmen Muda Kreatif. Kalau gitu Mana pamit dulu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Manda balik lagi menemani kamu di Santai Siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa nih kalau di Santai Siang ada segmen namanya Muda Kreatif ya teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu owner kuliner yang ada di Kota Batam. Dan buat kamu yang lagi santai, lagi istirahat makan siang, boleh didengerin ya teman Pro 2 ya. Kita juga live di YouTube RRI Batam, jadi kamu juga bisa pantengin di YouTube-nya kita ya. Kalau kita langsung aja kali ya, kita sapa dulu. Ini siang ini ada Kak Ocha. Selamat siang, Kak.
1: Halo, selamat siang Kak Amanda ya.
0: Iya, sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Jauh perjalanan ke Pro 2?
1: Lumayan dari Bengkong.
0: Agak lumayan tapi lancar ya, Kak.
1: Lancar
0: ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini Kak Ocha ini adalah owner dari Tahu Bakso ya, teman Pro 2 ya. Boleh dikenalin dulu enggak sih Kak, tahu bakso ini apa sih gitu?
1: Oke, sebelumnya makasih buat RRI Pro 2 yang udah ngundang kita Tahu Bakso sekalian untuk memperkenalkan dan mempromosikan kali ya ini ya. Ya, jadi Tahu Bakso ini adalah produk makanan sih Kak, sebenarnya cemilan. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang udah cukup kali kalau udah makan tahu bakso karena proteinnya lumayan ya.
0: Iya.
1: Jadi ini cemilan yang bahan dasarnya tahu. Terus dalamnya dikasih daging premium kayak ya bakso lah ya kita bilangnya, full daging premium. Terus ada yang varian original dan ada beberapa varian lainnya, ada toppingnya gitu.
0: Oh, jadi ada toppingnya, ada juga yang original ya, gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Dari kapan sih Kak mulai bisnis tahu bakso ini?
1: Tahu bakso ini baru sekitar 2 bulanan yang lalu, Kak.
0: Oh, baru banget. Baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Iya.
1: 2-3 bulan yang lalu lah baru mulai start dari rumah.
0: Oh, baru mulai. Apa sih yang bikin Kak Ocha tuh akhirnya memutuskan untuk jualan tahu bakso gitu?
1: Jadi awal mulanya itu sebenarnya saya emang dari SMA tuh udah suka yang kayak jualan Kak, apa aja gitu.
0: Palu gada ya Kak.
1: Dulu pernah jual thrift juga, terus tapi emang paling banyak makanan sih dari dulu.
0: Oh, gitu.
1: Dari dulu paling banyak jual makanan. Kebetulan orang tua juga punya catering di rumah, jadi emang suka ya udah sekalian masak gitu, mama masak ya udah ikutan masak. Jadi saya juga sekalian jualan kan dulu di rumah. Terus ceritanya kemarin saya baru resign. Baru resign dan kepikiran kayak pengen jualan apa ya dari rumah gitu, biar gak diem-diem aja kan.
0: Kayaknya kurang produktif nih.
1: Iya benar, kadang capek juga gitu, ngapain, kayaknya mau jualan. Terus awalnya gak kepikiran Kak mau jualan apa. Akhirnya saya tuh dikasih oleh-oleh dari luar kota, tahu bakso yang menurut saya enak gitu. Dan di Batam belum ada nih yang full bakso gitu. Dan yang tahunya emang dikukus gitu, belum ada kan. Jadi entah saya yang belum tahu atau gimana ya Kak, tapi saya belum nemu. Akhirnya saya cobalah bikin di rumah. Terus kata suami, enak.
0: Enak. Itu niat tester pertama.
1: Tester pertama. Terus saya kasih ke sahabat-sahabat saya juga kayak, ih enak, jual aja, jual aja gitu kan. Yaudah saya coba jual. Akhirnya saya coba open PO. Alhamdulillah hari pertama jualan itu lumayan ya Kak, 100 pieces lebih.
0: Wah, itu untuk hari pertama aja udah 100 pertama, ya.
1: Iya benar Kak.
0: Luar biasa.
1: Makanya saya kayak ya udah lanjutin, saya coba lanjutin. Jadi masih open PO sampai hari ini.
0: Jadi semangat ya Kak, karena awalnya itu langsung kayak antusiasnya lumayan gitu ya.
1: Benar Kak, karena emang testimoninya juga alhamdulillah. Jadi ya saya belajar terus, maksudnya upgrade terus gimana caranya biar tetap konsisten dan enak gitu.
0: Iya, itu yang penting tuh di konsistennya itu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Karena itu yang susah kadang ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau untuk karena kan tadi baru mulai nih ya. Terus trialnya berapa lama sampai akhirnya jual? Apa kayak sekali coba langsung jual atau nama kan kadang orang ada R&D dulu, ini kayak kurang ini nih.
1: Iya, gitu. Benar-benar. Kalau untuk tahu baksonya sendiri itu saya lumayan 4-5 kali coba. Dan beberapa, ya 4-5 kali itu juga saya kasih tester ke orang-orang terdekat juga. Ya 4-5 kali lah Kak, kira-kira lumayan, ya? Lumayan sekitar 10 hari. Sekitar 10 hari. Karena saya coba dulu kayak dagingnya enakan di yang full daging sapi kayak gini kah, atau dicampur yang kayak gini kah, yang oke gitu.
0: Jadi kayak dicoba-coba mana yang paling pas gitu ya.
1: Iya benar. Tahunya sendiri juga saya coba awalnya coba tahu pong yang bener-bener kulit doang, sampai akhirnya pakai tahu yang kayak gini. Itu juga lumayan lama nentuinnya.
0: Bingung ya, bingung. Karena ternyata tahu jenisnya banyak ya.
1: Iya gak benar. Terus saya cobain ke beberapa orang, seleranya beda-beda kan.
0: Ya betul.
1: Yang teman saya ingin dibilang, enakan yang kayak gini Ca, yang suami lebih suka yang kayak gini.
0: Jadi bagaimana akhirnya memutuskan, oh ya udah yang ini aja gitu.
1: Akhirnya selera sendiri sih.
0: Tetap intinya balik lagi ke selera yang buat gitu. Iya, ya kan, ya?
1: Bener. Sama yang paling banyak lah, paling banyak sukanya yang kayak gini.
0: Iya, gitu. Jadi pada akhirnya sudah jadilah ini, udah fix di tahu bakso dengan adonan yang ini. Iya, gitu, bener. Ya. Nah kalau waktu awal mulai nih ya kak ya, ada perasaan apa ya, kayak deg-degan gak sih kayak mau pertama kali open PO gitu?
1: Iya. Pasti kak, setiap baru mulai jualan apapun, kayak dulu waktu saya jual thrift shop juga, dulu pernah jualan brownies juga, selalu ada rasa kayak saya tuh suka kayak sedih gitu loh kalau ada yang gak suka. Ya, awalnya, takut kayak ntar ada yang beli gak ya, gitu
0: ya,
1: ntar,
0: ada kekhawatiran itu ya kak ya.
1: Iya kak, ada kekhawatiran itu kayak nanti orang cocok gak ya sama rasanya. Itu sih yang paling banyak, apalagi kalau misalnya ada yang komen kayak ini kok ininya begini, ininya begini. Takutnya tuh kayak gitu, gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada.
0: Alhamdulillah ya. Jadi sampai saat ini sudah berapa kali batch PO nih kak?
1: Kebetulan emang setiap hari open kak.
0: Oh ini open setiap hari?
1: Setiap hari open. Cuman kalau misalnya ada off di hari-hari tertentu, misalnya ada acara, biasanya kita kasih tahu hamin satu di story gitu ya, di story Instagram. Kalau hari ini kita close, yang mau pesan untuk lusa
0: langsung ini ya. Jadi bener. Sekarang sistem pemesannya masih PO aja kakak, atau misalnya ready nih kadang kan lagi ngidam kayak aduh sebenarnya pengen tahu bahasa ada enggak ya gitu.
1: Bener kak, itu juga salah satu tantangan ya. Karena kan kadang kita kalau misalnya mau makan tuh mut-mutan.
0: Betul ya, pengen kan, jajan kayak hari ini enggak pengen, tapi kayak tiba-tiba kok siang pengen ya gitu.
1: Iya bener. Jadi itu sebenarnya agak tantangan juga. Cuman sejauh ini masih PO, tapi setiap hari kita lebihin gitu. Jadi misalnya siang ke sore ada yang masih pengen, kita masih ada ready berapa packs gitu.
0: Oh, jadi bikinnya dilebihkan misalnya PO hari itu 100, bikinnya 150
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi tetap ada yang ready stock gitu ya.
1: Bener,
0: kak ya.
1: Bener kak.
0: Ini tuh ada yang frozennya kak atau ini udah produk jadi gini aja kak?
1: Ada produk jadi dan ada frozennya juga. Ada frozennya juga. Kita pakai apa sih namanya, vacuum bag gitu. Itu bisa tahan lama lah ya kak kalau di freezer.
0: Seminggu gitu bisa kak?
1: Bisa, dua minggu bisa.
0: Berarti kan kadang kan orang buat ini ya, stok cemilan gitu loh kak.
1: Iya benar. Kemarin
0: di freezer gitu.
1: Ya benar, kemarin soalnya juga ada temennya kakak saya dari luar pengen nyobain. Jadi waktu dia balik ke Batam, dia pesannya yang frozen.
0: Oh, dibawa keluar kota?
1: Dibawa keluar kota.
0: Wah, udah mulai keluar kota ya produknya.
1: Iya. Aduh. Mudah-mudahan.
0: Berarti enak.
1: Mudah-mudahan.
0: Nanti kita coba ya.
1: Iya, harus dicoba.
0: Nah kalau menurut Kak Ocha nih, tahu bakso ini kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru gitu ya, cemilan ya, gitu. Nah
1: bener.
0: Apa yang membedakan tahu bakso yang produknya Kak Ocha sama tahu bakso yang ada gitu?
1: Ya tahu bakso kan udah sebenarnya udah banyak, maksudnya udah gak asing lah gitu, bukan hal yang baru, inovasi apalah gitu kan. Cuman kayaknya untuk tahu bakso yang ada beberapa topping belum banyak ya kak.
0: Oke.
1: Apalagi ada kayak yang mentai, keju lumer, mercon dengan cabai-cabainya. Kayaknya masih belum banyak ditemuin gitu kalau di Batam. Sama Ini full daging sih.
0: Oh, full daging isinya. Full daging, ya. Jadi mantap kenyang gitu ya.
1: Iya, insyaallah kenyang ini seharian.
0: Nah, kalau dari toppingnya ini ada apa aja sih Kak? Apakah semua yang ada di depan kita ini udah semuanya atau ada masih ada yang ada topping yang lain gitu?
1: Kalau untuk saat ini
0: variannya.
1: Untuk saat ini semua aja sih. Cuman keju, mercon sama mentai.
0: Mentai dan satu lagi yang
1: keju.
0: Original.
1: Iya gitu. Betul. Cuma nanti sebenarnya ada pengen R&D topping baru Kak. Cuman belum.
0: Masih
1: belum berani kayaknya.
0: Masih dikira-kira dulu ya, gitu.
1: Benar.
0: Ya. Kalau untuk sejauh ini nih Kak, dari 4 varian ini, mana sih yang paling best seller?
1: Yang best seller mentai sama keju lumer.
0: Mentai dan keju lumer.
1: Mentai dan keju lumer
0: itu paling banyak dipesan.
1: Benar, benar, benar.
0: Jadi pada sukanya yang memang karena mentai lumayan lagi apa ya Kak? Saus mentai tuh hype, viral lagi banget ya.
1: Iya, benar lagi naik daun dia. Kayaknya apa-apa sekarang atasnya mentai gitu ya.
0: Ternyata semua cocok juga ya dikasih mentai gitu ya.
1: Benar. Kebetulan saya juga suka dimsum kan. Jadi waktu mikir ini cocok gak ya kira-kira mentai dimasukin ke tahu bakso, ya udah coba deh. Ya ternyata cocok deh.
0: Ternyata cocok. Gak disangka-sangka ternyata cocok.
1: Iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya. Nah kalau misalnya apa sejauh ini gitu ya Kak, namanya customer kan macam-macam ya.
1: Iya.
0: Apakah Kakak sudah dalam 2 bulan ini menemukan cerita customer yang unik gitu?
1: Customer yang unik ya, coba sebentar ya. Saya ingat-ingat dulu.
0: Biasanya soalnya kalau jualan tuh suka ada yang unik-unik gitu.
1: Iya. Yang unik-unik banget sih enggak sih Kak.
0: Yang paling berkesan apa enggak?
1: Aduh, apa ya Kak?
0: Pemesan pertama kah atau

0: berarti emang ya berarti emang suka lah gitu. Iya. Jadi
1: cocok
0: senang.
1: Di lidah juga gitu ya sama orang lain.
0: Benar, iya. Benar. Seneng sih kalau misalnya apa yang kita kreasikan disenangi orang lain tuh berkesan aja sih kak. Yeah,
1: jadi tuh yang lebih membekas di hati gitu ya kak ya.
0: Bener,
1: ada yang
0: bener.
1: Pesan terus repeat order lagi gitu.
0: Iya,
1: berarti cocok gitu ya.
0: Bener,
1: nanti abis ini kayak kita istirahat dulu nih kak.
0: Boleh.
1: Kita bakal kulik lagi nanti soal produknya dari tahu bakso gitu ya teman-teman.
0: Siap,
1: berdua ya.
0: Siap.
1: Buat kamu yang mau bertanya-tanya juga boleh di kolom komentar ya di YouTube RRI Batam. Jadi keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RR di Batam, teman terbaik kamu, balik lagi di Muda Kreatif ya teman Pro 2 ya. Dan siang ini kita masih barengan sama Kak Ocha dari Tahu Bakso nih ya teman Pro 2 ya. Nah ini sekarang kita mau ngobrolin soal lebih ke produknya nih ya Kak ya, Tahu Bakso. Nah kalau menurut Kak Ocha sendiri nih, Tahu Bakso yang enak tuh yang seperti apa sih kriterianya gitu? Kan dari berawal dari selera kakak dulu nih
1: Betul-betul. Kalau dari saya sendiri, kalau saya sih sebenarnya lebih suka tahu bakso yang, kan kadang ada ya kak, tahu bakso yang tahunya itu kayak kulitnya doang, kulitnya tipis, terus dalamnya full daging bakso, jadi kayak bakso dan kulit tahu gitu. Kalau yang saya suka itu lebih ke tahunya itu tetap ada, jadi kayak masih ada lembut dari tahunya, bercampur sama si daging bakso itu tadi gitu, dan yang nggak terlalu bertepung ya, gitu.
0: Jadi memang yang tahunya masih berasa, tahu terus juga isiannya ya memang bakso daging gitu ya.
1: Iya benar, saya lebih suka yang kayak gitu sih kak sebenarnya.
0: Lebih mantep gitu ya kak.
1: Jadi emang ya tahu dan bakso.
0: Benar-benar tahu dan bakso.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk sejauh ini untuk produksi nih, kakak masih produksi sendiri kah atau sudah ada yang bantu gitu?
1: Kalau sekarang masih sendiri kak, masih sendiri.
0: Semua ini masih diproduksi sendiri.
1: Masih sendiri, dari yang tahunya digoreng dulu, terus yang kadang gak apa namanya giling dagingnya juga masih sendiri.
0: Oh,
1: yang
0: giling dagingnya gitu sendiri juga.
1: Benar. Kadang ada tempat penggilingan juga, kadang kita ambil dari sana juga, tapi giling sendiri kayaknya lebih
0: puas ya.
1: Iya,
0: perasaannya beda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Luar biasa. Jadi semua masih dihandle sendiri.
1: Masih sendiri.
0: Berarti kayak produksi, praproduksi, belanja, terus juga promosi semua sendiri.
1: Masih sendiri, Kak.
0: Wonder Woman sekali.
1: Masih sendiri. Sebenarnya emang kemarin suami udah bilang juga cari yang bisa bantuin, cuman ntar dulu deh gitu. Masih ntar dulu
0: masih
1: deh.
0: Masih apa yang bikin kakak masih ntar dulu deh gitu?
1: Waktu dulu saya kerja kan kebetulan kerja juga di F&B kak. Jadi kayaknya saya masih ngerasain nanti nge-brief orang yang bisa bikin tahu baksonya tuh takutnya masih PR gitu. Masih belum sesuai sama kriteria yang kita mau.
0: Jadi kayak
1: gitu
0: masih apa ya istilahnya tuh kayak kita ragu-ragu untuk memberikan itu orang gitu ya.
1: Iya benar, saya masih yang kayak
0: jadi
1: gitu kak.
0: Jadi sejauh ini masih handle sendiri.
1: Iya masih handle sendiri, termasuk toppingnya juga semua masih bikin sendiri.
0: Oh ini juga berarti diracik semua sendiri juga.
1: Kejunya, mentainya juga masih racik sendiri semua.
0: Ini bagi waktunya gimana tuh kak? Karena kebayang ya belanja, terus produksi, terus juga promosi pastinya kan.
1: Iya benar, itu tadi yang membuat saya masih konsisten dengan open PO dulu.
0: Belum, masih bertahap gitu ya.
1: Masih open PO dulu karena itu juga bagi waktunya susah. Jadi yang pesanan untuk besok mau gak mau harus saya belanjain hari ini juga. Setelah produksi yang hari ini selesai, entar tuh sore saya udah mulai belanja tahu, ambil tahu fresh dulu, terus udah saya prepare tahunya. Besok pagi biasanya baru dagingnya.
0: Jadi pagi-pagi si tahunya banget dulu yang di-prepare, baru dagingnya.
1: Dagingnya, jadi dagingnya tuh pagi-pagi banget masih fresh, baru langsung dikukus gitu kak.
0: Jadi benar-benar fresh from penggorengan.
1: Iya benar, fresh from kukusan.
0: From kukusan. From kukusan, ya benar-benar ya. Jadi sesuai dengan apa yang dipesan, ya segitulah, disitulah diproduksi.
1: Iya benar, masih kayak gitu.
0: Fresh gitu.
1: Iya benar.
0: Nah kalau untuk bahan baku sendiri nih kak, sejauh ini di Kota Batam susah gak sih untuk mencari bahan baku tahu bakso ini?
1: Kalau di Batam alhamdulillah udah gampang sih kak, tersedia semua di tempat-tempat terdekat, di pasar gitu masih masih ada supplier tahu juga deket gitu, alhamdulillah sih.
0: Jadi masih aman ya,
1: terjangkau.
0: belum yang kayak tiba-tiba langka, kadang kan apalagi daging misalnya tiba-tiba lonjak nih harganya.
1: Nah kalau harga harga emang tricky. Iya benar.
0: Ya kan karena bahan pokok kan jatuhnya naik turun ya.
1: Benar, benar kak. Cuman dari 2 bulan setengah ini belum ada high season yang bikin si daging naik sih, kayak iya, lebaran belum dapet tuh.
0: Jadi masih oke aja masih, ya. Jadi masih aman untuk bahan gitu ya.
1: Masih Kak, alhamdulillah masih.
0: Kalau untuk misalnya proses pembuatannya nih Kak, tahu bakso. Dari proses pembuatan itu yang menurut Kakak yang paling rumit, istilah tuh kayak oh ini butuh ketelitian khusus atau misalnya kayak perlu lebih diperhatikannya tuh lebih gitu dalam proses itu tuh apa?
1: Sebenarnya semuanya. Karena harus konsisten itu tadi ya Kak. Kalau enggak, kalau rasanya berubah-ubah, saya rasa sebagai customer makanan juga kita gimana ya rasanya mau beli lagi takutnya ntar berubah lagi rasanya kan ya, gitu betul-betul. Jadi konsisten kan nomor satu. Jadi sebenarnya semuanya tuh lumayan rumit Kak di konsistensi. Cuman udah ada takaran saya sendiri sih. Di HP juga saya catat. Ada takaran sendiri kalau untuk si baksonya, terus topping keju dan topping mentainya juga udah ada takaran sendiri gitu. Tapi kalau yang paling tricky topping sih kayaknya.
0: Topping.
1: Malah topping sih kayaknya.
0: Malah lebih ribet, apa lebih butuh itu tuh toppingnya.
1: Topping,
0: kenapa
1: toppingnya? Karena saya rasa si keju merdan si mentai ini kalau misalnya ada yang kurang sedikit aja ngubah rasa banget gitu.
0: Oh, seberpengaruh itu ternyata toppingnya.
1: Iya. Menurut saya ya.
0: Karena kan kadang ada yang menganggap bahwa topping tuh ya udah kayak pelengkap aja gitu. Ternyata ini bisa jadi penentu rasa si tahu baksonya itu.
1: Iya benar, karena kalau di tahu bakso yang ada topping mentai dan keju ini kayaknya si toppingnya rasanya kan akan lebih dominan ya Kak. Jadi kalau misalnya ada rasa yang kurang sedikit itu ngaruh gitu.
0: Jadi disitulah titik poin kayak harus diberi perhatian lebih gitu ya.
1: Iya
0: Kak,
1: benar ya.
0: Konsistensi. Nah kalau ngomongin soal konsisten, nah kalau dalam produksi dalam jumlah banyak gimana tuh Kak?
1: Biasanya udah di prepare dari 2 hari sebelumnya. Iya, jadi kalau misalnya emang ada bulk order tuh udah kita bilang H-2 itu udah paling mepet gitu.
0: Oh, paling mepet tuh H-2.
1: Iya, kalau emang banyak ya kayak langsung 100 gitu. Emang harus H-2 karena produksinya lumayan.
0: Karena kan sendiri juga ya ngerjain.
1: Iya,
0: jadi benar-benar harus di prepare gitu ya.
1: Benar.
0: Dan sejauh ini sudah apa ya? Paling banyak dipesan tuh berapa banyak?
1: Per orang gitu ya Kak?
0: Atau misalnya ada yang pesanan jumlah besar?
1: Oh untuk sejauh ini belum ada yang banyak-banyak banget sih Kak. Paling yang kayak kotak besar isi 16 itu yang ada tulisan happy birthday kayak gitu.
0: Oh bisa dibikin?
1: Bisa.
0: Unik ya, maksudnya kan orang bosen ya Kak ya sama kayak ulang tahun gitu, pengen yang gurih-gurih.
1: Bisa. Kita ntar pakai kayak foil yang gede gitu, terus nanti atasnya pakai keju yang ada dibikin huruf. Jadi kejunya dibikin huruf, ada tulisan happy birthday siapa kek gitu.
0: Nah berarti itu bisa jadi inspirasi ya teman-teman dua ya, yang misalnya mau ngasih birthday cake tapi nggak mau yang cake yang biasa ya, anti mainstream, ada tahu bakso ternyata.
1: Kalau mau dicemil-cemil doang bareng teman-teman bisa banget.
0: Seru-seru ya. Jadi untuk sekarang yang paling banyak ya paling yang isinya 16.
1: Isi 16
0: gitu. Itu yang paling banyak
1: yang
0: gitu
1: paling
0: ya.
1: Yang paling
0: banyak. Oke. Nah, kalau dalam sehari tuh yang paling banyak pesanan berapa?
1: Kemarin paling banyak ada di 160 pieces, 170 pieces
0: dalam sehari gitu.
1: Dalam sehari, Kak. Gitu.
0: Keren. Nah, untuk satu porsinya berapa isinya nih, Kak?
1: Satu porsi isinya 7 pieces.
0: 7 pieces.
1: Benar, ntar dapat saus. Cuman
0: Ada sausnya. Nanti ada sausnya ya, teman-teman ya. Boleh di ini enggak sih Kak, spill harganya masing-masing tuh ada 4 varian kan di depan sini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk yang original ini di 33.000. Kalau yang varian mentai, keju sama mercon di 38.000 per packs-nya.
0: Oh, per packet 38.000. Oh, sama aja kalau yang bertopping sama. Kalau yang original tadi
1: 33.000.
0: Ya, tapi ini full daging ya teman-teman.
1: Iya, full daging.
0: Jadi worth it banget gitu. Nah, kalau untuk dari sisi bisnis nih ya Kak ya. Yang Kakak rasain sejauh ini setelah berjualan tahu bakso gitu. Tantangan terbesar untuk menjual tahu bakso produk Kakak ini tuh apa sih?
1: Tantangan terbesar yang pertama ngepromosiin ya kak, yang ngepromosiin sama kalau ngepromosiin sebenarnya ya tinggal gimana strategi dari kita ya sebenarnya. Cuman kalau dari saya sendiri konsistensi itu tadi sih kak yang paling harus saya jaga kayaknya.
0: Iya itu yang paling tantangan terbesarnya
1: iya,
0: gitu ya
1: bener,
0: kak.
1: Ya. Konsistensi itu tadi.
0: Kalau untuk promosi, nah kakak sejauh ini promosinya masih dari mulut ke mulut kak atau sosial media atau bahkan kakak udah pernah ikut bazar gitu nggak dalam ini?
1: Sejauh ini kalau untuk promosi masih dari mulut ke mulut. Kadang saya share di story WA ataupun Instagram, minta tolong teman-teman saya juga bantu promosiin. Terus meta ads ya kak. Di Instagram. Kalau untuk bazar belum.
0: Ada rencana nggak tuh kak? Pengen ikut bazar gitu?
1: Ada banget pengen ada ikut ya? Bazar. Cuman kemarin tuh sebenarnya ada mau ikut, cuman waktunya nabrak ada acara kebetulan.
0: Jadi
1: nggak
0: pas
1: bisa.
0: Waktunya.
1: Bener.
0: Tapi soon bakalan kalau ada bazar
1: pasti
0: bakal ada tahu bakso
1: pasti,
0: ya,
1: pasti ikut.
0: Nanti ditunggu aja ya.
1: Iya.
0: Nah kalau ngomongin apa ya kayak pelanggan gitu ya, kadang kan feedback itu perlu juga untuk kita apa ya upgrade gitu ya kak ya. Nah kalau buat Kak Ocha seberapa penting sih feedback dari pelanggan?
1: Penting banget. Sangat penting. Maksudnya itu kayak 10 out of 10.
0: Iya, iya.
1: Karena trust itu dibangun dari situ juga ya, Kak. Maksudnya orang yang mau beli juga kadang kan lihat testimoni. Kalau misalnya testimoni dari orang kurang, rasanya kita juga dia aja kurang nih gitu. Jadi saat pelanggan bilang tahu baksonya oke, rasanya enak dan sebagainya, itu juga kadang kita post di story Instagram, story WA atau story Instagram saya sendiri. Jadi ngebangun trust untuk teman-teman yang lain biar beli nih gitu.
0: Jadi kayak dari testimoni-testimoni gitu ya, itu lumayan membangun gitu ya kak.
1: Iya menurut saya penting sih.
0: Nah kalau misalnya menurut kak gini testimoni feedback ya, feedback itu kan kadang ada yang baik, ada yang bukan buruk sih, lebih kayak dia kayak memberitahu oh kayaknya kurangnya di sini deh. Nah kakak menanggapi hal itu seperti apa?
1: Iya jadi pernah juga teman saya kan waktu saya kasih tester, ini bukan pelanggan ya, ini teman saya kasih tester, terus dia emang ngasih saran, enaknya tuh sambelnya yang kayak gini loh, gitu.
0: Memberi masukan,
1: saran yang membangun ya kak sebenarnya. Jadi itu juga saya jadikan bahan untuk R&D juga tuh.
0: Masih
1: dalam proses R&D juga untuk sambel yang teman saya saranin itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada feedback dari teman-teman yang udah pesen ataupun yang saya kasih tester, menurut saya penting, penting untuk apa ya,
0: mengupgrade
1: ya gitu.
0: Jadi kayak apa ya istilah itu kita mungkin dengan feedback baik itu udah, ya udah pasti seneng lah siapa yang nggak seneng dikasih feedback baik gitu ya. Tapi ketika ada mungkin kritik gitu ya kayak ini kayak kurang ini deh kurang ini, nah itu kadang yang bikin down juga ya kak ya, tapi
1: di sisi lain membangun juga gitu.
0: Harus jadi pelajaran di sisi itunya ya kak ya.
1: Bener.
0: Nah kalau tadi kan cerita di awalnya kakak resign terus berjualan.
1: Iya.
0: Agak-agak kaget gak kak dari yang kerja kantor terus tiba-tiba jadi jualan, ya ceritain gak pengalamannya?
1: Sebenarnya kagetnya itu kalau misalnya kita kerja kan cyclenya tiap hari kayak gitu-gitu aja ya kak. Bangun, siap-siap, kerja, selesai kerja pulang. Dan waktu kerja tuh juga kayak 9-5 gitu.
0: Selalu gitu gitu.
1: Selalu gitu. Jadi saya pun untuk melakukan pekerjaan rumah tuh udah ada timingnya juga. Sedangkan saat saya bikin tahu bakso ini nih, hari ini dan besok pesanan bisa beda kan kak?
0: Jumlahnya bisa berbeda gitu.
1: Bener. Hari ini saya bisa bangun jam 9 atau jam 4 pagi gitu. Pilihannya jadi gitu.
0: Tergantung,
1: setiap hari.
0: Iya,
1: bener. Jadi tantangannya tuh di situ sih. Agak-agak kayak yang tadi kakak bilang, jet lag kayak.
0: Iya, jet lag, rutinitasnya berubah total ya kan kayak.
1: Benar. Yang tadinya malam tuh kayaknya udah bisa cafe hopping sama udah suami.
0: Leyeh-leyeh lah ya istilahnya.
1: Ini malam-malam saya harus mempersiapkan tahu. Iya kan?
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: kayak jet lagnya di situ, cuman sejauh ini happy aja sih kak.
0: Nah, itu kuncinya itu ya, happy dan enjoy.
1: Benar, emang harus dari awal tuh udah dipersiapkan sih manajemen waktunya, gitu.
0: Jadi memang tidak bisa sama lagi gitu ya rutinitas sehari-harinya gitu ya. Karena kalau jualan, kalau kita tidak menjemput bola istilahnya ya. Ya sudah, gimana mau maju gitu
1: benar,
0: ya kak ya.
1: Benar kak, mau gimana pun ya emang harus namanya usaha ya.
0: Betul.
1: Ya kita usaha aja terus gitu.
0: Betul. Berarti pelajaran yang apa ya istilahnya tuh, pengalaman yang paling berkesan dari kakak berubah job itu ya itu tadi gitu ya.
1: Iya benar, itu tadi sih.
0: Kalau apa ya, kalau misal sebelum punya bisnis gitu, pernah mikir gak kak kayak kadang kan kita ngelihat orang tuh jualan kayak enak gitu ya kak ya.
1: Bener.
0: Apalagi kalau ngelihat yang postingannya misalnya orderannya wah banyak setiap hari. Pasti ada rasa kita yang bekerja juga kayak ih kayak jualan enak nih gitu. Jadi kayak mending resign jualan deh. Nah, kakak pernah ada pemikiran kayak gitu gak sebelumnya dan ternyata pas udah dijalanin oh gitu.
1: Iya. Jadi sebenarnya kan saya tuh resign kerja kan emang karena maksudnya emang ada kondisi kesehatan yang mengharuskan saya istirahat nih sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum saya mulai tahu bakso pun saya udah mikir kayak ya namanya usaha hari ini bisa 0 besok bisa 100 kan gitu.
0: Ya,
1: sebenarnya itu tuh udah kebayang. Cuman ya itu tadi kak, gimana caranya biar selalu konsisten dan saya nggak bilang biar selalu untung ya. Gimana caranya biar setiap hari ada orang yang suka aja sama produk itu, ini yang paling penting sih menurut saya. Gimana caranya ya setiap harinya ada orang baru yang tahu kalau tahu bakso ini eksis loh gitu.
0: Minimal karena baru mulai juga untuk memperkenalkan dulu ya kak. Ini ada produk ini gitu ya kak.
1: Benar. Okay. Gitu sih kak.
0: Nah kalau menurut kak Ocha nih ya, lebih susah memulai atau mempertahankan bisnis?
1: Mempertahankan selalu
0: sulit ya kak ya?
1: Selalu lebih sulit daripada memulai ya menurut saya. Karena kadang tuh jujur ya kak, kalau baru mulai tuh ada excitednya gitu.
0: Iya betul
1: ya kan?
0: Kayak wah
1: kayak,
0: gitu ya.
1: Kayak aduh seru nih coba bikin ini, coba bikin ini. Nyobain rasa yang kayak gini, nyobain rasa yang kayak gini. Selalu punya rasanya tuh hari itu visioner banget gitu.
0: Iya kayaknya kayak positif banget gitu.
1: Iya benar
0: ya.
1: Tapi kan selagi berjalan nggak selamanya mulus gitu. Kayak yang tadi harus manajemen waktu. Kayak yang kadang aja tuh saya suka lupa info ke customer untuk transfer gitu kak.
0: Oh saking ini ya kak, ini nggak butuh kayak yang nggak butuh dibayar.
1: Kadang sampai lupa nyatet juga pesanan customer gitu karena ya manajemen waktu itu tadi kadang tuh numpuk gitu kan. Nah banyak hal yang paling susah untuk mempertahankan sih menurut saya. Lebih banyak alasan untuk susah mempertahankan. Termasuk rasa yang konsisten. Terus kadang kita juga jujur kadang tuh capek ya kak, mau nge-up story
0: kayak udah gak ada tenaga.
1: Terus kayak konten apa lagi yang mau saya buat.
0: Kalian di media kakak bukan cuman konten ya, tapi kan produksinya juga kakak handle.
1: Benar
0: gitu.
1: Kak, dan kadang jadi bingung. Gimana ya bilangnya? Kalau misalnya udah bikin nih, harusnya tuh saya tuh langsung videoin kan, biar bisa jadi konten dan lain sebagainya. Cuman kadang udah keteteran, jadi kayak aduh lupa lagi tadi.
0: Yang penting cepet sampai ke customer.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Ya.
1: Kadang tuh yang kayak gitu-gitu tuh, aduh.
0: Ya udah,
1: capek,
0: lumayan. Itu berarti challenge-nya gitu.
1: Challenge-nya
0: ya
1: tuh di situ, benar.
0: Berarti memang mempertahankan tuh susah karena ada apa ya, lidah customer yang harus
1: dijaga
0: karena udah cocok gitu kan. Benar, ya,
1: benar kak, benar.
0: Kuncinya konsisten.
1: Kuncinya konsisten dan ya. Ya sabar aja sih. Harus sih.
0: Ya, benar-benar karena itu namanya usaha ya. Itu yeah. memang harus dari diri kita sendiri yeah, gitu bener, ya Kak ya. Bener. Nah, kalau buat Kakak definisi sukses tuh yang gimana sih? Kan sebagai owner ya, udah owner yeah. nih gitu.
1: Gak muluk-muluk sih kak, yang penting saat produk ini ada yang kasih testimoni dan feedback baik, menurut saya itu udah
0: syukur
1: ya, ya.
0: Udah alhamdulillah
1: gitu ya. Bener kak.
0: Jadi memang bukan yang dikejar, bukan omset harus sekian apa gitu.
1: Iya, mungkin tuh ya. Visi di kemudian. Untuk saat ini yang penting orang suka dulu dan merekomendasikan ke teman-temannya.
0: Itu udah yang paling sudah penting. Sebuah pencapaian buat Kak Ocha.
1: Benar, benar
0: gitu
1: Kak, karena step by step ya.
0: Iya, benar. Semua
1: saya
0: butuh
1: suka
0: proses.
1: Benar, ya, saya kak. Lebih suka yang kayak gitu.
0: Betul. Nah, terakhir nih Kak, harapan Kakak sebagai owner Tahu Bakso untuk kedepannya seperti apa?
1: Iya, untuk kedepannya ya, yang pertama yang pasti saya tuh pengen Tahu Bakso ini lebih dikenal banyak sama orang, kalau bisa dari tamu mancanegara juga ya, karena di Batam kan
0: perbatasan kita ya
1: benar,
0: kak ya.
1: Benar, saya juga selalu mikir gimana caranya biar teman-teman dari Malaysia Singapura bisa tahu kalau Tahu Bakso ini eksis di Batam gitu. Itu sih pengen banyak yang tahu dan ya mudah-mudahan bisa punya stand atau outlet gitu kak.
0: Amin, didoakan mudah-mudahan semakin maju ya. Karena kan ini juga masih proses baru,
1: proses
0: mulai
1: awal
0: ya, baru
1: banget.
0: 2 bulan
1: benar,
0: gitu
1: benar, kak.
0: Siapa tahu semakin lama semakin eksis dan juga benar. Bisa bangun stand-nya gitu ya kak ya.
1: Dan yang pasti selalu konsisten dengan rasa dan bisa upgrade
0: betul.
1: Terus
0: betul, semangat itu. Buat Kak Ocha ya. Terakhir nih kak, terakhir nih buat teman Pro 2 yang misalnya masih apa ya, kadang mau usaha tuh kan ragu-ragu gitu ya, takut untuk memulai gitu. Ada pesan gak kak buat teman-teman Pro 2?
1: Yang pasti kalau emang punya rasa sekiranya bisa membangun, gak ada salahnya untuk dicoba. Cuman yang paling pertama banget sebelum kita mulai harus punya step atau tahulah ya gimana caranya untuk meminimalisir resiko. Okay. Itu yang paling penting. Jadi tetap dari awal udah tahu.
0: Bukan asal mulai juga gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar. Okay. Dan yakinin diri biar setiap hari tetap bisa konsisten dan bisa upgrade, itu yang paling penting.
0: Kuncinya ya. Karena kadang kalau udah capek berhenti tengah jalan ya susah juga gitu ya kak.
1: Benar. Kadang kan orang suka di situ ya.
0: Betul. Ujiannya kayaknya di konsisten ya.
1: Bener,
0: kadang
1: bener.
0: Orang jualan sebulan dua bulan abis itu hilang gitu ya. Oke deh. Terima kasih banyak buat Kak Ocha nih yang sudah berbagi cerita. Gak kerasa sudah hampir jam 1 ya. Pokoknya sukses terus buat Tahu Bakso. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih besar lagi untuk Tahu Bakso. Dan semoga kakak bisa punya tim sendiri biar gak capek sendiri.
1: Iya benar, mudah-mudahan secepatnya.
0: Iya amin, terima kasih ya Kak Ocha ya.
1: Terima kasih ya Reri.
0: Iya. Dan teman Pro 2 mana masih akan menemani kamu di Santai Siang habis ini. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu. Kesan.

0: aku.
1: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
4: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.
5: 전진 나만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳤나 귀찮아.

pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Iya, jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

Lagi kerja, bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja, bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat seneng-seneng aja. Tapi lama-lama, dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu,

0: produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: Alright, let's go.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik, seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga, akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini Demam Pro 2 ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget Demam Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang lalu juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick
0: ya. Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan? Single-nya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener-bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genre-nya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kaji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Ya, makanya bener-bener. Dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude ya, kayaknya deh.
1: Iya, pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh, belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Iya. Kan? Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa. Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini nggak?
2: Belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya, bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang, kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi ceweknya kayak, ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah. Gitu
0: bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba gitu ya, bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji nih gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung nggak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan?
0: Yeah.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gue tuh? Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan nggak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya. Jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip-hop tuh kayak lu ngomong sendiri kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip-hop.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip-hop ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di

pertama kali ya ini seru banget hibdut tapi ada rapnya asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya. Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick meal itu gimana ya. Itu pick meal.
2: Gue yang pick meal sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain proyek ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang ini udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gak ada gak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya. Tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar.
0: Best. Kalau dari lo Yot?
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
0: Bener.
3: Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak bener. Kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jangan bilang sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya bener, harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Bener sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih,
3: betul.
0: Di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: gimana?
0: Tiba-tiba yang ngeblank. Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow, alright. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
2: betul.
0: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya, enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes
0: ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini tuh sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu. Kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya. Gimana?
0: Apa sih kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya?
0: Tidak
2: ada sih.
0: Tidak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu. Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Yeah. berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, gak tau ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan?
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much guys.
0: Sukses
2: thank
0: selalu, you. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye
1: bye.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita. Hey, hey. 105.5 FM.

0: pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih barengan aku Denok Mutiarawati di Jaga Malam. Tumen-tumenan banget gak sih ketemu aku malam-malam ya teman Pro 2. Like I think it's been more than a year ya. Lebih dari setahun kayaknya aku udah gak ngisi siaran malam lagi ya teman Pro 2. And now I'm back guys. I'm really glad to be back at night. Karena kalau malam nih biasanya pembahasan moodnya jadinya lebih personal ya nanti ya di CPH ya, cerita penutup hari ya. Tapi itu masih nanti, masih di jam 9 nanti. Nah sambil nunggu menuju ke jam 9, menunggu menuju ke deep talk tipis-tipis kita malam hari ini nih coy. Kita bahas dulu nih yang lagi rame jadi sorotan ya. Salah satu bencana alam atau bisa dibilang juga kelalaian beberapa oknum manusia yang tidak bertanggung jawab ya, yaitu karhutlah yang terjadi di beberapa titik di Indonesia. Sampai sekarang kan masih belum kelar ya, perjuangan masih terus dilakukan oleh seluruh relawan. Bahkan latest Jambi itu juga masih sekarang nih ya, Jambi lagi darurat asap ya teman Pro 2. Kita juga sebenarnya juga terdampak tapi ketolong karena beberapa hari belakangan ini kan hujan terus tuh. Nah ini kan jadi salah satu isu yang gak boleh kita anggap angin lalu gitu ya Wak ya. Harus terus kita pantau nih perkembangannya seperti apa gitu. Karena kemarin kan sempat ada datang tuh relawan dari pasukan militer Jepang kan yang bantuin memadamkan api ya di Kalimantan, tapi udah pada pulang. Tapi ini makin meluas loh teman Prodo. I mean kayak atensi dunia terhadap isu kebakaran dari paru-paru dunia ya, hutan yang ada di Kalimantan ini semakin masif, reaching out all over the world dari semua lini dan juga aspek, sampai udah kedengeran nih sama Leonardo DiCaprio. Aku tuh sampai kaget gitu ya pas waktu scrolling feed. Aku pikir itu kayak postingan dari update beberapa komunitas relawan kan biasanya memberikan update. Nah ternyata collab post di Instagram pribadinya si Leonardo DiCaprio loh teman Pro 2. Jadi dia menyoroti kebakaran hutan lahan yang terjadi di Indonesia. DiCaprio bilang lebih dari 800 ribu hektar hutan sudah terbakar per beberapa hari yang lalu. Dan kondisi ini juga disebut mengancam habitat satwa termasuk orangutan Kalimantan dan juga owa berjanggut putih Kalimantan. Nah yang menarik nih, DiCaprio juga membagikan cerita penyelamatan seekor orangutan ya, yang dilakukan oleh BKSDA Kalimantan Tengah barengan Boss Foundation. Kalau gak salah nama orangutannya Novi ya teman Pro 2, yang terjebak dikelilingin hutan yang berasap. Dan dia itu bertahan di atas pohon

oleh orang yang memang pada kapasitasnya mengambil keputusan gitu ya, untuk mengantisipasi ini secepatnya dan sesegera mungkin gitu ya teman Pro 2, karena it's taking too long dan itu juga sudah merambah ke banyak sekali daerah. Jadi kita berdoa dan terus apa yang bisa kita lakukan guys? Emang kita tidak pada posisi untuk bisa mengambil keputusan, tapi kita bisa, tapi kita berada di posisi sebagai the eye of the world, the eye of the witness. Jadi kita bisa mantau, kita bisa terus push perkembangannya, kita bisa terus menyuarakan mengenai isu ini sampai ini benar-benar selesai gitu ya teman Pro 2 ya. Rest in power. Dan juga untuk semua yang sudah berjibaku juga ya teman Pro 2 mengenai hal ini, semoga tetap diberikan semangat dan juga kesehatan ya. Kudos untuk seluruh relawan dan juga seluruh warga yang berjibaku untuk membantu memadamkan api, walaupun ya tidak pada kemampuan yang harusnya bisa dioptimalkan dengan bantuan-bantuan yang ada gitu ya, tapi tetap aja warga itu tetap mengupayakan supaya api itu bisa tetap dipadamkan. Jadi kudos untuk semua orang yang sudah tetap berjuang dalam keadaan sulit ini ya teman Pro 2. Oke, aku masih bakal balik lagi nanti, jangan kemana-mana, kita lanjut dulu. Ada satu single dari Ariana Grande with Like I Do. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Tiara Andini dengan Usai. Kalau kita sih baru mulai ya untuk CPH ya, atau cerita penutup hari. Aduh, aku udah lama banget lagi gak bawain segmen ini gitu ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya kita bahas yang ringan-ringan aja lah ya. Malam ini tuh aku kayak mau ngajakin kamu ngobrol tentang hubungan. Tapi bukan hubungan yang penuh drama ya, Wak ya. Bukan yang kayak tentang selingkuh-selingkuh, bukan yang kayak toksik atau yang saling menyakiti gitu. Justru kayak aku tuh mau bahas yang sebenarnya sering kita alami, tapi kayak ya udahlah, udah lalu, udah sibuk, lupa, ya udah gitu aja gitu. Jadi kita ngomongin tentang hubungan yang sebenarnya baik-baik aja, orangnya baik. Kita tuh sebenarnya kayak gak punya masalah besar gitu loh sama dia. Bahkan mungkin dulu dia adalah salah satu orang yang paling sering kita cari ya. Tapi sekarang kayak tiba-tiba rasanya kayak beda gitu ya, Wak ya. Dulu kayak tiap ada cerita, dia nih orang yang pertama kita yang kita hubungin gitu ya. Terus kayak sekarang kalau mau cerita sama si dia ini kayak mikir gitu, perlu gak ya cerita sama dia nih? Bakalan ganggu gak ya cerita aku gitu, dewasa ini gitu ya, Wak ya. Kayak dulu ngobrol berjam-jam gak pernah habis bahan, terus kayak sekarang kalau ketemu kayak habis bilang, eh apa kabar cuy, baik, kerja di mana sekarang, di sini, udah habis gitu loh obrolannya. Atau mungkin sampai sekedar di basa-basi terus udah gitu ya, kayak habis aja gitu, gak tahu nih mau ngobrol apa lagi ya. Nah yang menarik, kadang kayak gak ada satu kejadian besar gitu ya ngebuat hubungan ini tuh kayak berubah gitu. Kayak pacar juga bukan, atau mungkin teman dekat banget juga enggak gitu ya. Berantem juga enggak pernah, jahat juga enggak gitu. Cuma mungkin keadaan kali ya, atau hidup kali ya yang berubah gitu ya. Terus kayak jadi mulai ada pertanyaan gak sih guys, apa sebuah hubungan harus punya alasan yang besar untuk akhirnya terasa gak cocok? Karena mungkin selama ini kita mikir kalau hubungan berakhir pasti ada yang salah gitu kan cuy kan. Padahal kan bisa aja gak ada yang salah ya gak sih. Kayak yaudah kelar aja gitu chapternya gitu. Kayak kalau kita baca novel gitu ya, ada beberapa karakter-karakter kan yang gak lanjut ke chapter selanjutnya, atau gak lanjut ke part selanjutnya gitu ya, jilid selanjutnya gitu ya. Tapi ini perlu dibahas gak sih guys? Kayak pernah gak sih kamu punya hubungan yang sebenarnya tuh gak toxic gitu ya, gak ada masalah besar, tapi lama-lama kamu ngerasa kayaknya kita gak bisa kayak dulu lagi deh cuy. Pernah gak ngerasain kayak gini? Coba diresapi dulu gitu ya. Jadi menarik sekali, karena kadang yang paling susah itu memang bukan meninggalkan orang yang menyakiti kita gitu ya, Wak ya, tapi menerima bahwa seseorang yang baik pun belum tentu masih cocok dengan kehidupan kita yang salah. Nah, apakah itu salah? Nanti kita bahas for the rest of CPH atau cerita penutup hari. Segmen selanjutnya ya, kita lanjut ya, teman-teman berdua.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam barengan aku Denok Mutiarawati ya guys. Kita masih di CPH, cerita penutup hari. Dan kita masih ngomongin tentang hubungan yang terputus walaupun sebenarnya baik-baik aja. Tapi kita gak ngomongin tentang pacaran ya secara spesifik ya. Hubungan itu kan bisa apa aja ya, bisa sama teman, bisa sama rekan kerja secara profesional, sama keluarga, atau mungkin ya sama pacar atau mantan gitu ya teman-teman berdua. Jadi kalau tadi kita ngomongin hubungan yang sebenarnya tuh gak ada masalah besar, tapi tiba-tiba kayak kerasa berubah gitu ya. Terus kayak hal yang pertama kali terlintas di kepala gitu, yang seringnya POV-nya kita gitu ya, selalu bilang kayaknya dia berubah gitu ya. Tapi kadang pernah gak sih kita coba rubah gitu sudut pandangnya, atau kita balik pertanyaannya. Jangan-jangan kalaupun iya temen atau orang yang pernah dekat sama kamu itu berubah, pernah gak sih kamu tanya ke diri kamu sendiri, jangan-jangan kita juga berubah. Iya gak sih? Karena manusia kan gak berhenti berkembang ya teman berdua ya. Dulu mungkin kita seneng nih nongkrong sampai tengah malam, jalan. Tapi kayak sekarang jam 9 atau jam 10 gitu ya, udah mulai pengennya safe space gitu. Kayak pulang, kasur, rebahan. Atau mungkin dulu weekend wajib banget ketemu sama teman. Sekarang weekend pengennya di rumah aja deh. Reserve and recharge energy gitu ya. Dulu dalam hubungan kayak pengennya selalu dikabarin. Ya gak sih suka? Ini bukan cuma tentang pacar lo ya, temen tuh bisa posesif juga ya teman pro 2 ya. Sekarang kayak mulai ngerasa kayaknya aku butuh space deh. Atau mungkin dulu kita punya prioritas yang sama nih. Sekarang mungkin dia lagi fokus membangun karir, sementara kitanya mungkin fokusnya ingin ini kali ya, membangun keluarga atau pengen nikah gitu bisa dibilang. Yang satu pengen coba untuk mengembangkan sayap, pengen tinggal di luar kota. Tapi kita lebih milih untuk stay dengan keluarga. Dia suka kehidupan yang spontaneous. Tapi kita lebih suka hidup yang teratur. Dan akhirnya bukan berarti salah satu lebih baik atau salah satu lebih buruk kan teman berdua. We just have a different path. Cuman kebutuhan aja yang berubah gitu. Makanya karena kita merasa seseorang tuh berubah ya, padahal sebenarnya kita berdua sedang tumbuh ke arah yang berbeda. Dan menurutku tuh ini yang bikin hubungan kayak jadi rumit gak sih guys? Karena kalau orangnya jahat tuh kan gampang gitu ya, kelar, cut off, udah gitu ya. Tapi kalau orangnya baik kita bahkan bisa merasa bersalah cuman karena udah gak ngerasa gak sejalan lagi gitu ya. Dan apakah harus terus sejalan terus? Kan enggak ya teman berdua ya. Nah menurut kamu ketika hubungan mulai ada di jalan yang berbeda, dan I mean kayak ya itu gak bisa dipaksa, ada hal-hal yang gak bisa dipaksa. Mungkin kayak sekarang ketika kamu belum mengalaminya gitu ya, belum ada di posisi ini, ya gak apa-apa kan, kita bisa bikin skala prioritas. Kapan sama kerja, kapan sama keluarga, kapan sama diri sendiri, kapan sama temen gitu. Tapi pada implementasinya di kehidupan nyata gitu ya, it's not that easy every single time, right? There is always something coming up. Kayak selalu ada aja gitu loh, yang entah tiba-tiba ada panggilan meeting, unexpected calls, atau ada urusan yang urgent dengan keluarga, atau ada something yang gak bisa ditinggal gitu ya. And somehow When you or the others make compromises, kayak okay deh, kayak gak apa-apa. Tapi lama-kelamaan hal itu kan menjadi hal yang terbiasa gitu ya. Kayak janjian minggu depan ketemu, gak jadi ketemu, terus ganti geser ke minggu depannya lagi gitu ya. Di satu sisi memang kita gak bisa maksa ya, yang namanya orang punya kehidupan masing-masing. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan, apakah ini waktunya untuk sudah berpisah di jalan masing-masing? Dan sama kok kadang berpisah di jalan masing-masing pun bukan berarti harus putus pertemanan kan? Ya kan teman-teman berdua, we still keep, you know, keep an eye on each other. Sama kayak aku juga punya pengalaman kayak gini banget gitu ya. Kayak ada beberapa temanku tuh yang dulu tuh deket banget masa kuliah. Like I mean it's always been the three of us, the girls. And then when life happens,
ya emang gak bisa kayak dulu lagi gitu ya. Dan bukan berarti kayak berantem gitu ya teman Pro 2. It's just happen like that. Dan kita juga gak bisa menuntut satu sama lain karena ya life happens. Masing-masing punya tujuan hidupnya masing-masing dan punya cara mereka masing-masing untuk menjalani hidup gitu ya. Ya it's okay sih sebenarnya ya teman Pro 2 ya. Sekarang kita ke bagian yang agak sedikit tricky. Kalau hubungan itu gak toxic, gak ada masalah besar, terus kayak ngerasa kayaknya udah gimana ya, gak cocok tapi bukan ada hal yang gak baik-baik aja gitu loh. Gimana sih, paham gak sih guys? Ini harus dipertahanin gak? Karena yang sering banget kita dengar ini kalau relationship sih ya, kalau masih sayang ya diperjuangkan. Ya aku setuju sih bahwa hubungan memang perlu diperjuangkan in some cases ya. Tapi pertanyaannya kan diperjuangkannya menuju apa gitu ya teman Pro 2. Karena jangan sampai kita mempertahankan sebuah hubungan hanya karena takut kehilangan. This is not just apply to some romance story. Friendship ini tuh lebih deepnya itu ke pertemanan sih sebenarnya ya teman Pro 2. Oh, hubungan profesional juga. Atau karena sayang ya kan kalian dulu tuh berteman udah lama banget, kalian tuh bestie bertiga, terus kayak sekarang sibuk sendiri di dunia masing-masing gitu. Atau mungkin kayak mikir, ih sayang banget ya kita dulu padahal sering kemana-mana bareng, kita udah we've been best friend like for how many years, 5 to 7 years gitu ya teman berdua ya. Padahal sebenarnya tahun kebersamaan kalian itu selama apapun itu bukan menjadi alasan untuk memaksa tahun-tahun berikutnya harus tetap sama-sama kan guys. Kita gak boleh egois gak sih. Di sisi lain jangan juga sedikit-sedikit merasa gak cocok terus langsung pergi ya. Ini kayak gimana ya, gak bisa applicable di beberapa situasi gitu lah guys. Karena semua hubungan pasti mengalami ada bosennya, ada beda pendapatnya, atau ya dianya berubah aja gitu. Entah berubahnya in a good way atau lebih rese ya. Namanya manusia terus upgrade ya guys ya. Iya gak sih? Jadi mungkin yang perlu dibedakan adalah aku memang udah gak cocok sama dia, atau aku cuman sedang melewati fase sulit dalam hubungan ini. Nah itu dua hal yang berbeda. Makanya memang komunikasi itu penting ya. Kadang kita ngerasa udah gak cocok karena kita belum pernah benar-benar ngomongin apa yang kita butuhin tuh sekarang. Jadi gitu, kalau sebuah hubungan gak toksik dan masih ada rasa sayang, emang susah ya teman Pro 2, kan tiba-tiba kayak kita jauh gitu ya. But somehow I made peace with this kind of problem gitu. Emang gak bisa sih kita egois ya. Ya kita juga memang harus lebih legowo ya teman Pro 2 ya, sama kehidupan kita, kehidupan teman kita, kehidupan orang lain, kehidupan rekan kerja. Ya memang masing-masing orang kan punya tujuan sendiri ya dalam kehidupannya, dan kita gak bisa maksa hal itu. Kita bahas lagi nanti di segmen selanjutnya. Tapi kalau kamu mau sharing juga tentang hal ini boleh banget ya teman Pro 2. Aku tunggu di line interaktif di 0811 691 5502 atau di Instagram di @pro2batam.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di segmen CPH. Ini segmen terakhir ya sebelum aku pamit ya teman Pro 2 ya. Kita bahas mengenai hubungan yang harus berpisah walaupun sebenarnya gak toksik ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa applicable ke beberapa hubungan sih, bisa pacaran, bisa teman, bisa hubungan profesional, tapi kayaknya mengerucutnya lebih ke teman ya dari tadi aku bahasnya ya teman Pro 2 ya. Jadi kan tadi ada pertanyaan tuh, pernah enggak sih kehilangan teman bukan karena berantem, tapi ya karena hidup aja gitu loh, karena jalan hidupnya udah beda gitu ya. Jadi kadang kita tuh enggak benar-benar kehilangan seseorang loh teman Pro 2. Kita tuh cuman kehilangan versi hubungan yang dulu. Orangnya masih ada, sehat, walafiat, bahagia gitu. Kenangannya masih ada, tapi intensitasnya udah berbeda. Dan itu gak apa-apa loh ya sebenarnya. Tapi mungkin ini bagian yang paling susah ya. Karena gimana kalau sebenarnya kalian masih sayang gitu. Sayang sama teman kalian yang dulu gitu ya. Sayang sama kenangannya, sayang sama hubungannya. Terus kayak sekarang jadi complete stranger, kayak gak kenal gitu ya teman Pro 2. Bahkan kayak nyari kabarnya cuma dari IG story ya guys ya. Ya gitu ya, gimana ya teman Pro 2, kita juga harus sadar sih kalau ya memang gak ada apa-apa, tapi hubungan yang seperti itu memang hubungannya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ini yang sering bikin orang bertahan terlalu lama, karena mikirnya kayak ya temenannya udah lama, masih sayang kok. Tapi ya ternyata sayang dan cocok itu bukan hal yang sama ya guys ya. Kita bisa sayang sama seseorang tapi punya cara hidup yang berbeda. Kita bisa sayang sama seseorang tapi punya tujuan masa depan yang berbeda. Kita juga bisa sayang sama teman kita tapi udah gak nyaman nih berada di lingkungan yang sama. Dan menurut aku, mengakui bahwa kita udah gak cocok bukan berarti perasaan kita palsu sih cuy. Justru mungkin perasaan itu ya benar-benar ada gitu ya. Dan bukan berarti hubungan kalian yang udah pernah kalian lalui itu jadi gak berarti gitu ya. Orangnya pernah penting, cuman kita gak bisa memaksa sesuatu tetap sama hanya karena dulu pernah indah, iya gak sih? Karena kan manusia berproses dan berubah ya Wak ya. Dan kadang bentuk kasih sayang yang paling dewasa tuh bukan selalu mempertahankan seseorang. Kadang kita juga harus bisa menerima, ya aku emang sayang sih sama dia, tapi mungkin emang sekarang waktunya buat jalanin hidup masing-masing kali. Iya gak sih guys? Dari semua cerita malam hari ini, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang ya. Kita sering ngerasa sebuah hubungan tuh harus punya siapa yang salah, iya gak sih? Harus ada penjahatnya, harus ada bad guy-nya, villain-nya, harus ada yang salah dulu. Padahal kan ya gak selalu begitu kan teman Pro 2. Ada hubungan yang berakhir karena memang ya udah gak sehat. Ada yang berakhir karena hilang kepercayaan. Tapi ada juga loh hubungan yang berakhir karena dua orangnya ini tumbuh ke arah yang berbeda guys. Dan itu bukan berarti hubungan itu gagal ya guys ya. Mungkin emang waktunya udah selesai kali. Like I said before, the chapter has been closed. And that's okay, that's fine. Ada orang yang hadir untuk menemani kita di satu fase. Jadi ya, oh, dia mungkin ketika ada pas kita sekolah, dia mungkin juga ada pas waktu pertama kali kita kerja, dia juga mungkin ada pas waktu kita lagi jatuh cinta pada saat itu, ada pas kita susah. Dan meskipun akhirnya kita gak sedekat lagi kayak dulu ya teman Pro 2, bukan berarti kehadirannya jadi gak berarti. Mungkin justru karena pernah dekat, kita jadi bisa bilang, aku bersyukur banget loh aku bisa kenal sama kamu gitu. Akhirnya perjalanan hidupku dengan mengenal kamu itu membuat aku jadi evolve menjadi orang yang seperti sekarang gitu. Dan mungkin ya teman Pro 2, kalau malam hari ini kamu punya orang seperti itu yang kita ceritain nih dari tadi. Seseorang yang sekarang udah gak deket lagi. Gak harus mantan ya, bisa jadi teman, bisa jadi partner kerja, bisa seseorang yang dulu hampir jadi sesuatu ya Wak ya. Atau bahkan seseorang yang sekarang cuma tinggal nama aja di kontak WhatsApp kamu. Aku mau kasih kamu satu statement terakhir. One last statement. Ini kalau kamu bisa ngirim satu kalimat nih ke seseorang yang dulu dekat sama kamu, tapi sekarang udah gak lagi. Coba
Kamu mau bilang apa teman Proda? Bukan karena toksik dan bukan karena jahat loh ya. Coba kamu mau bilang apa? Mungkin ya, gak semua orang yang pergi dari hidup kita tuh harus kembali guys. Ada yang cukup kita kenang baik-baik, karena pada akhirnya gak semua hubungan berakhir karena seseorang jahat. Kadang ya cuman karena dua orang yang dulu berjalan beriringan, sekarang udah punya jalan masing-masing. Dan mungkin itu juga gak apa-apa, ya gak sih? Jadi it's okay, life happens. Dan kalaupun sekarang hubungan kalian sudah tidak seperti dulu, tapi kalian merasa peace dengan apa yang terjadi, that's okay. Mungkin ya chapternya memang sudah selesai gitu ya. Ya itu aja deh dulu ya bisa aku bahas barengan kamu di CBH kali ini. Dan aku pamit ya teman Pro 2 ya. Makasih buat kamu yang udah nemenin aku selama 2 jam terakhir di CPH, atau mungkin ada yang sambil rebahan, ada yang sambil OTW pulang nongkrong ya, atau mungkin yang lagi pada OTW pulang kerja. Aku cuma berdoa semoga apapun hubungan yang sedang kamu jalanin sekarang, kamu punya keberanian buat jujur ya dengan perasaan kamu sendiri. Sekian dari aku Diana Mutiarawati, ketemu lagi besok di Sore Ceria. Aku pamit. Enjoy the rest of our playlist sampai jam 12 nanti. Bye bye.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ, dengan berakhirnya Jaga Malam, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. Produ RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apa kita ngobrol dua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 6 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Letamo nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sikat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat
1: gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi apa yang membedakan adalah yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: I'm sorry.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Baru ada pukul 6 pagi hari ini 6 Oktober 2026 saja untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand, laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dan James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Begot di menit ke-116. Sang kapten timnas Kevin Dis menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan juga akurasi tembakan. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarah Yuen, gagal mengakses penalti. Tendangnya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Sin Patinama, berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong, gagal menjebol gawang Emil Audero.

0: Ya, masih di kutip langsung dari rri.co.id. Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop. Film Marvel tersebut kini mengumpulkan mendapat pendapatan global sekitar 2.925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Lanjut dari Variety, perilisan Avengers Endgame Encore mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya James Cameron, di mana Avatar sebelumnya berada di posisi teratas dengan pendapatan 2.924 miliar atau 52,33 triliun rupiah. Di mana perilisan ulang Avengers Endgame Encore berlangsung mulai 25 September 2026. Film tersebut kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday yang menjadi bagian berikutnya dari saga Avengers. Dengan tambahan pendapatan tersebut, Avengers Endgame kembali merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Film ini sebelumnya pernah menempati posisi tersebut sebelum Avatar kembali unggul melalui perilisan ulang.
1: Demikian Info Pro 2, selagi akan hadir program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wah. Wow. Ini dibantuin dulu dong, Bos.
0: Iya. Kuat kan sih tadi.
1: Yes. Ulang.
0: Nah, itu dia trompet kemenangan.
1: Asik. Benar banget ah. Hari ini tuh siaran pagi, tuh yeah. Excited banget ya Din ya.
0: Benar, karena memang ini orang ada yang mungkin sebagian belum tidur weh.
1: Benar.
0: Karena masih merayakan kemenangan kita ya. Best selamat, congrats untuk Timnas Indonesia.
1: Wah, keren banget.
0: Setelah 35 tahun.
1: Merinding.
0: Wah. Wow.
1: Jujur merinding banget cuy.
0: Gila sih, ini tuh kan kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa negara di ASEAN kayak di Thailand, terutama Thailand, Malaysia, Singapura. Yes. Mereka udah tuh, itu klasemennya tuh di atas dari Indonesia.
1: Yes.
0: Karena mereka sering menjuarai AFF. Sekali Indonesia menjuarai FIFA nih ya.
1: Wah.
0: Wow.
1: Pokoknya no words can describe.
0: Iya.
1: Kita cuma bilang kita bangga ya Dini.
0: Ih, bangga banget.
1: Bangga banget, parah.
0: Karena lumayan kita tuh lumayan struggling banget kan dengan dunia bola.
1: Iya.
0: Karena dari beberapa pertandingan kita selalu masuk top 2 nih.
1: Betul.
0: Selalu masuk final-final tapi gak pernah menjuari, selalu jadi runner up. Sekalinya hari ini menang terus langsung di bawah FIFA lagi.
1: Wuhuu.
0: Bangga banget gak tuh?
1: Bangga banget. Well, dan selamat pagi untuk kamu yang mungkin hari ini aduh tergopoh-gopoh karena semalam begadang banget.
0: Iyalah.
1: Iya kan, hari ini harus kembali mencari cuan ya.
0: Ya tetap semangat di hari ini, di hari Selasa. Mudah-mudahan semangat kemenangan itu masih kebawa ya untuk kamu menjalani aktivitas hari ini.
1: Yes, 6 Oktober 2026 nanti kayak biasa kita bakal lihat untuk indeks kualitas udara di Batam.
0: Wow, penting banget sih itu.
1: Iya, terus juga nanti info cuaca.
0: Mm-hmm. Sama kan nanti juga kita mau ngelihat gimana lalu lintas melalui CCTV dan juga nanti dilapor Min. Kamu bisa banget berkabar ya.
1: Bener banget. Oke, jadi pastikan jalan ke mana-mana dulu, Kim Stichron.
0: Pro 2 FM.

0: Berdua FM tempat terbaik kamu. Wow, langit merah muda. Kalau tadi malam itu merah putih di mana-mana.
1: Asik, ya. Masuk kali ya kan.
0: Yeah, ini masih kalau kita scrolling any social media tuh semuanya
1: parah.
0: Masih headline kita tuh masih
1: parah banget.
0: Dengan kebanggaan Indonesia ya.
1: Yes, benar banget Om Prado. Selamat pagi ya, yes, pada bareng Ezel dan Didin untuk edisi hari ini. Udah hari Selasa, udah yep. Hari ke-6 juga. Which is udah seminggu gak sih?
0: Iya, masuk di hari minggu pertama ya. Kemarin tuh banyak banget yang bilang kayak, kenapa sih setiap hari Senin pagi itu cuaca selalu buruk, katanya kayak gitu.
1: Oh iya?
0: Iya, aku barusan liat scroll di TikTok tuh kayak beberapa bilang kayak, kenapa sih setiap hari Senin selalu gitu?
1: Masa?
0: Iya, dan makanya anak-anak sekolah tuh kebanyakan juga masih daring kan?
1: Oh iya, iya benar-benar. Tapi lebih baik kayak gitu ya kan, Din?
0: Iya.
1: In this era.
0: Betul banget lah, aku aja nih masih bindeng dikit dia.
1: Iya loh guys.
0: Aku dari hari, ini hari ke-6, belum sembuh loh. Padahal tuh aku udah jaga banget, kayak maksudnya tuh aku gak ada keluar kemana-mana lagi. Kayak bener-bener harus jaga banget, kayak makan segala macam. Jadi buat kamu yang kalau misalkan gak ada kegiatan, kepentingan buat di outdoor, mending gak usah deh gitu.
1: Kayak aku tuh teringat kita nyampain info kayak gini tuh pas COVID gak sih, Din?
0: Iya banget.
1: Iya kan, kayak kalau gak ada kepentingan gak usah keluar rumah tuh kayak aduh.
0: Langsung-langsung kok throwback gitu ya.
1: Jafu banget.
0: Nah kemarin tuh aku juga hari Jumat aku masuk sore kan. Terus aku ngapain di grup kayak aku bilang, weh aku ini batuk pakai masker gitu kan. Terus Tika juga, iya lagi Tika pakai masker. Terus kata si Oce, kenapa kita jadi kayak balik COVID ya, masa COVID ya.
1: Bener.
0: Aduh mudah-mudahan ini cekak lekas pulih lah ya.
1: Bener. Karena udah termasuk lama juga dan semoga bisa maksimal ditangani ya, Din ya.
0: Amin, mudah-mudahan. By the way, kita mau lihat juga nih gimana indeks kualitas udara untuk Kota Batam di hari ini ya.
1: Berstatus orange.
0: Benar banget.

0: kualitas saudara yang terpantau pagi ini tidak sehat.
1: Betul.
0: Bagi kelompok sensitif.
1: Iya, terutama buat kamu yang mungkin kayak, wah ini harus banget buat dijaga nih.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak boleh banget gampang kena apa? Udara-udara atau polusi-polusi. Kenapa suaraku semakin gila?
0: Oke, ya. Gitu. Kalau mau ini apa namanya cek info BMKG juga sekalian atau nanti?
1: Oh iya.
0: Mau sekarang aja?
1: Sekalian aja deh. Perakiran cuaca tadi kan katanya bakal cerah hari ini.
0: Iya, kita lihat dulu 8 tahun.
1: Tuh kan benar, udara kabur loh hari ini katanya.
0: Ada hujan nggak?
1: Cuk. Gak ada sama sekali loh, kabur sampai dengan seluruh kecamatan bakal kabur hari ini.
0: Udara kabur guys untuk today.
1: Wah, udah terlihat loh kaburnya ini. Maksudnya tuh kayak kita mikir kayak ini hari-hari normal tuh kayak kabut apa namanya embun ya.
0: Iya benar. Tapi jam segini tuh embun jujur udah nggak ada sih. Harusnya ya kalau normalnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi ini sebenarnya memang adalah polusi asap teman pro 2.
0: Benar. Ya. Pakai maskernya ya. Dan yang jual masker awas kalian mahal-mahal ini.
1: Eh kemarin aku kan pakai masker yang gue lihat kan. Itu aku bongkarin lagi kardus lama aku. Karena ternyata dulu tuh lumayan banyak nyisa.
0: Oh kok.
1: Masih zaman covid.
0: Iya. Nyimpen ya.
1: Iya, dulu kan kita dari kayak dari kantor tuh dapat tuh. Di zaman covid dulu kayak dapat susu,
0: parah.
1: Dapat vitamin.
0: Iya. Jadi di mana-mana tuh kayak free masker.
1: Free masker juga.
0: Iya kan?
1: Nah, kalau sekarang kan kita beli masker lumayan pricey kan?
0: Iya.
1: Yes. Jadi kayak aku coba deh cari ternyata masih banyak.
0: Terus kemarin aku kayaknya seminggu yang lalu apa ya? Dua minggu yang lalu di lampu merah K Square ada dari organisasi apa gitu dia bagi-bagi masker gratis.
1: Wow.
0: Sumpah.
1: Baik, karena di beberapa daerah malah mereka bilangnya dinaikin harganya.
0: Ih, parah.
1: Dari harga normal.
0: Jangan ya di sini ya, pokoknya kalian harus spill.
1: Betul.
0: Nanti kita datang gitu.
1: kita sidak
0: kita
1: sama-sama
0: sidak,
1: ya.
0: Akhirnya itu dia Top Radio untuk pantauan BMKG. Abis ini kita kelapor min. Ini udah kayaknya beberapa yang masuk ya.
1: Wow, abis ini kita bakal bacain satu persatu. Kamu yang pengen lapor min boleh banget langsung di Instagram kita di @prodobatam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.